David King, mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tanike saa ina za nyinki akara, uika munane za nyamusana. Hale vizibu vya maka vigonjo olerua, anti birole nkata viruzere.

B7 okutoka ku senior 6 bayita abayizi omasomo gano kubisale bisaliddwako okumanya ebisingawo tukubireko ku namba za vize simu ku noti musavu noti emu asatu mubiri chinana mubiri noti nya oba noti musavu chinana mubiri nsavu musatu noti satu abiri munana.